0: bisa bakal nulang dek.
1: Mari bosa kita bosa.
0: Mari
1: bisa bakal nulang dek.
0: Mari
1: mau ala bobula bayi.
0: Mari bosa.
1: Bos bokara boya.